0: Jemi në këtë.
1: Nëse hunda juaj është si ura e mifolit, nëse hunda juaj është si ura tabakëve, varet ka zgjidhje, varet ka zgjidhje.
0: Dhe nuk të pëlqen,
1: do varet nga hunda se zgjidhja është gjithmonë e sigurt.
0: Dhe nuk merr dot frym nga kjo.
1: Nuk merr dot frym, flegrat e hundës t'janë bërë si kamare të kamare e turpit. Doktor Julian Dervisha është zgjidhja perfekte për gjithë problemet që mund të kesh me frymën.
0: Tek rruga e Dibrës.
1: Një rinoseptoplastik zgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzg
0: më duket mua.
1: E falenderojmë në Today Hospital që mundson klubin e mëngjesit.
0: Shkëputemi për pak, kemi edicion informativ dhe rikthehemi.